0: fiku wafe mawe il tupu tupu mamua
1: i fasa u
0: ha
1: le alon fa mkalai
0: to feta pa ala
1: e bo zanga ino fowle o kera kua
0: ole roma
1: ia o peru Roma, sukasi.
0: Roma sukasi apa fa?
1: Yeah.
0: Fa ringa sukasi apa sutol?
1: Yeah. Roma.
0: Roma raang.
1: Yeah, sukasi fa.
0: Fa cai.